Na vefi kuimba kwa Irma George Bukira Mbalo Mwanyaminga lakati kinangu nyimbu ya kontu kunyaminga isha imbwa na Kappa 09 Pasta. Achibesa didi Vesera Radio.

akore mulungu sadambo ninga mundu bondo iwe ina mutirindine nerde ide ide ide kuda atide ndipendo banze ina mutirindine nerde ide ide ide lata mapira manga kufika basedi sento ina mutirindine nerde ide ide ide sakampunga kutapika pa.

0: Kufesara kufunika tekukumani ka chesa cha chiri mba uu pa luwani ya kaya. Tekufuna kucheza na tubwa pa chesa. Baikuru zinane mu?
1: Ini pano zinanga ni Rui ya Raush Domingo Shinota. Ndini sekretari wa Bairuinu ya chiri mba uu kaya. Sisi.
0: Bairui, tipangeni makaliru pano pa chiri mba uu. Walikuenda tani?
1: Makaliru pano wa chiri mba uu walikuenda mwadidi. Ni same problem.
0: Tengalonga pindi ya ungu. Mabasa ungumi alitani.
1: Mabasa ungumi alikuenda mwadeni. Guverno ya Musambiki ikupata basa manende tangwe ya mabasa ungumi. Muni fano tina grupu ya sauti inenda mba sensibilizare andu para kutachitu chesa, inenda mba sensibilizare andu ajiti malatrina, inenda mba sensibilizare andu para kutiamangi matata. Andu ashirimba uu ndi andu wa kuvera. Iye likuti vera maningi. Nia kuvera pangono la kuvera meshi mwadidi. Tingaenda tiwoni mabairu inu njikulu maningi ya pakaya panu. Bairu ikulu maningi njinu ya shirimba uu inu. Maji. Nkabi gumanika andu makumawiri. Andu suweka malatrina rai. Andu wa zingi maningi jana malatrina. Andu wa zingi maningi akupata basa same problema. Sisi.
0: Apo njeta ni mabasa kulima. Alikufamba tani pano.
1: Hey, mabasa kulima chakachinu wa shumba alitangwa mulungu. Andu lima salimi adimbo, lima maningi. Pakati hapa alima andu amaji wana mazi. Akushpele kuti aku muropi. Muropi alikuli mandu. So akushpele akudikila mulungu, mulungu atani ya vumbi. Mashiba mbaya, jiandu akuchekiratu maningi. Mabasa kulima pano alikufamba.
0: Asapandira nsua.
1: Asa anangu asapandira nsua. Anangombo salimambu kutandombo. Alukuwa kumpalo kwe puriki ya kushperari tempu inga kwana ora. Agwandi mapira wa gongo para kuti ya konsigiri kujesambu mbapa nyumba para. Kada mtu ule dalima gongo. Ulemba dalimambu muropi. Akuchitira muropi. Chaka anangu wa makotola. Na we puriki antu wazinji maninga da majiwa na mazi. Majiwa. Aja dalima nkulunkulu wanjira ya mazi. Amajiwa. Majiwa. Sochi kukariefi panu. Ndi mazi.
0: Kuona kwa hano, panaoneka njala makauno, panangu hati?
1: Njala maningi inafunaoneka chakachitu. Kuliki antwa ziko tola rae. Njala ilipo. Mulungu wanga kufunda vumba, njala inaoneka maningi. Kuliki bambaya na cheki woshu. Azafuna kuti, azafuna mulungu, para kuti abali. Ise mulungu habala, kulisu njala chakachitu ilipo.
0: Nziru pano nchanji, china chikumi, tuwela kuti antwa konde, panangu waonebo pakusunzira, pinachitikatara.
1: Ai para kuti aone mpa kusunzira pano somenti mana kuti pano pana mario maningi siongo tokwa tamarete mushikatero dadambirwa aende kamezu simbu nyanza khaye omu panango mario mungabe anango asenda kakoya kokota anangombo asendambo mamphalomu kati emankhuni kumphalo kupara kuti atani agulise
0: kwenda mulembwe
1: kwenda mulembwe
0: kunganyika
1: kupunganyika ndi chipasu checha kuti munthu asatani ana konsigi salvari kumbachi pa nyumba sisi
0: apo pachisa pano ungaoneka nsizi ungafika nsizi wa njala anthu anansambo kwenda mbaberana mamizi o maminda panango
1: mono pikachitika tia za nduli majini pyaka pya nduli ndakongoti njala ngafika anthu kwenda kumba mabambaya na chinthu ache kwenda ka potola mapiramanga na chinthu ache machi chinchino munu muna mapolisi menshi komunitari. Mundu kuoneka na ntolu na maulu na masiku apatenda izano viora asa pararisu. Jemero itambe mapolisi akutipatira basa maningi. Uyu anatikana mapolisi apuriki mbava ndupi. Ndunoli retu. Puriki mapolisi apakaya pano kupata basa kuti ngasiri viritai. Na mapolisi amento ato komunitari wa mabairu. Puriki mabairu monsenu muna mapolisi akomunitari. Agora ma tingata mondari mapolisi akomunitari. Kurusu tare duziru mbava. Tare duziru sinsina. Tare duziri pindi pizinji maningi. Na mapolisi akomunitari komunitari. Umbava munu nkabivi. Wachepea. Sisi.
0: Kuni pano pakaya. Kute apale maswaka. Amalisi ulova. Basawi na chitawu nchanchi.
1: Anangwa sajita negosi. Mapali anangwa sajita negosi. Anangwa mbawa na sasanya zinjinga. Anangwa senda katukira. Mito ulupashita sangu kombo inga kwera. Para kuti aonenji. Aoni mponero pa njivapaji. Maji. Mabasa pano. Azati kalamaningi rai. kuri municipality ndi mulendo azati dimitiri mbo anthu mesh mokutopanango ana konsigi mbo dimitiri anthu azinji kuri ni mulendo tikungalinya nakomu abwera chinchino ifina mboli kuti zimbi kuipa municipality kuri apanando nango azongo chi municipality municipality chipira chinchino ndi mulendo namboli kuti kusimba kuipa raya kuri ni mulendo ne munthu anga tabaliwa safambiratu mbakula duma unika vesh asaenda pangono pangono de aphali maswaka asachita mabasaneo anangu kwenda katema mitete anangu kwenda katema mozo mbagulisa micheo nguni asagulisa maningi pala kuti anthu atani meshmu angona vinyaji pamono kula saka ya makala gulisa pa nyumba mbumba ili kwenda mije
0: sese pano pa chirimba u pana basa nangu ya kumanga uvuni kupisa njerwa kugulisa basa ni ilikuenda basa
1: ili kuenda te leru basa ya uvuni ilikuenda pana ate wala zinu tingati tilongo la zinu pana andu alijaa zinju aliku munya mabloko saka chikombole mauvuni daladala ja tembu ingakwana pisa angama pisa gede gulisa uvunu noli mbumba ilikuja pa nyumba si ine
0: sapeza mbumba
1: ikupeza ben pia uvuni kupeza mbumba ulembo anonga kwa ine anthu afuna nditape machecha anthu asenda nkaru mule mba kontaktar mbenda katapana uchecha angamala gede mba paswa linyeru zachi ine ndiganyo kuti mbwenyi pia kuberana munu shirimba unkabi kabi kabi yeah.
0: Shirimba undi chisa chikulu ndi chisa chakuvekera imwe ningantongi muna mpinga pinga zanji kuti zikwanu ilungame
1: para dziko ino ilungame tepa ikulungama chai tilongi verdade kulongo timbombe ushu bairi ya shirimba un ikulungama so chida sala pano nja kulongo ti munthu adakhala pa nyumba pachi so akwati phaza aende kumunda alime pi njala ikoni kumfikira pa nyumba nde probleme shirimba untingi tati imali
0: anyakupolola limu munu
1: anyakupolola pasiku ngafatari pasiku ngafatari anyakupolola maji anyakupolola ala sakwe iwambu nanza kungote pati puki munu zwana njese mbenda kumunda bapata paza mbalimu iu namata kunawa pinga zabwera pindu na zasiriro na zasiriri sana piana hako ndia puliso anu wanangu ala sasa kwa tambu jama paza kwenda mbungo kalima mabambaya kwenda kalima mbu pili pina limanza sisi
0: hapo imu ningantongi ninga tuba pachisa asikana munu asa pichiswa mabanja saizi mbizatifika asa tuweza shkola panangu nkabi
1: munu antu asa tuweza purigipi pana mwambu udatuliwa na guverno kongoti ana piana mbaleki kwenda mabanja engwandu nsinku uzati kwana uno litinga mpata anakwata mwana okapena nasembesa mwana wa ngono engwandu nsinku zati kwana rai sapita tisamwendesa mesmu kuli givi safuna na piana dzenvolver safuna na piana funzi shkola sem problema ate idadi yachi ngakwana 20 tali anu palonga kuti ndakwana tinga tani asembo mbwenyu penu mwana penu mamuna nkulu anakhana nsambo kuti adzafuna ndikongisha mwana ndigonayo ndichuntari naye mwana wokusembesa mwana namanga mwana mbuya ntunzi ya mbuya ntunzi na ulena ndadazembole ulendo polisi sinde piri muno
0: kodi chibisubisu pitalonge segredo kuti anthu akubverene maningi ndini nchimakamaka ngama musatambirisanji
1: para anthu andiveri munu mbairo nkutowezana nawo chinalonga yuma ndichifa purikine ndisaphata nawo tepa kwalikero ore nandiligariri mbumba wo munthu kwalikero nandiligaririwo ini ndisakhala pepale meshi muzero meshi mumaora meshi mukwalikero ora nensakhanopoka akhale ndigone oni mandari munthu kuti ndokwe kunkhabe puriki tingi ndinyozeke ndipololi ndini yakuti ndiye ndikupi ndiye ndikwe kuli puriki panani ligariri munthu paninseka kula kreti tumba ligari na masiku kwe kuli akuphalamira agora ini tingi ndiye ndikwe kuli tingenda kwe kuli pindu pensani pisakhala mwadidi sisi ngabe chinthu chinachimwanika ndingafika kokuli me munthonga komunamemo kutemana ndisakonsigiri kuchemera polisi atemba phata munthu ule adachita mali nzachi sisi polisi anthu akundi alikundivera enzembo pangoneka mafalsimendo nongatepa na polisi apuriki manferwa asakhala vina nzero la zezirai kuliki dirigente zafuna kwenda pepale para kuti aende mukatsanza isivapi pepa kuti anthu onse ngakuona pepa epuriki onse anzaseja kukomera ndiye purisu anthu anzinji maningi asazandivera muno ningalonga chinthu wepa ora yakuti ndisafuna programa yakuti yakuti anthu sanvemeshi mumangwana ningalonga kuti bwanje ndilimi njira anthu sayipisana na ku kulike ndisatoweza nonga pire pinafuna iungu kuliki panama anthu anango zongopora a pinthu pia uonishe pyabwera leader komunitaro lembera anthu dzadzani anthu anu komesari mafamilia 50 familia na mamigwena dzukulweni pa nyumba na mpodi kita pepili primero ngabi kondeswa ikhadzina dzine bozo mawili shega anango ika populasao populasao ate meta irida paswefe ndiye purisu populasao ya munu mbairu shirimbao isakomera maningi ningonga chitu mbandivera sisi
0: mafala kumalisa penkuru
1: mafala kumalisa kupereka takuta kuna imwe na mbumbe ya onseni ya munu shirimbao na kundivera kwao na guvernu ya district na sauti patabasa maningi Muito obrigado.
0: Tá curta que cá. A vencera kufunika tekacheza pano na Pairui de secretário. Tronge tuba pachisa chirimba pano pavilua ne yakaya. Tá curta tena zakona na siku zina mazina.

0: basa nyaku ufe fembu tafika kumhomo na makani yatu kwansi kwa lero pakana ati mafala kumalisira afuna usia nzizundi kwansi funga na nyumbwa kwa kumalisira tufunginayo
1: pano hapa so ndikupidiri obrigado ale akati vesera
0: ntokozi ya nafuna kumena
1: ntokozi ntokozi kuna ale nafuna kuti menyera padangu kuti ajudari pra tiwange mpamvu ndi 86 05 18 534. Peno ti repetir ponto 86 05 18 534. Samuel Pakanati
0: tepambo nyakuva feta funga na makane athu na Samuel Pakanati mbaka mfunzisi ponto nchesa pa pindi athu ya makane na nchesatu pansiku wa leru nembu zinanga ndi Joaquim Sombe tina sia nyimbo kufungisa Pakanati salani

0: warupanguvaino takuviano mazwi akangwara. Mabuzi noti mpurukiri u Radio Msambiki, tavia musiku uzuru nyamasirino no chirongwa shokuti mazwi akangwara. Mukatimo usiku huno, nyamasi ndina baba Augusto Sekanyi Mazamera. Baba Mazamera, mabuzi noti.
1: Nchakati kamari, ndina Augusto Sekanyi Mazamera, tilipakati po shirongwa chedu, cho shirove jesu. Tineti ashirani mwakanaka, shirongwa chedu.
0: Zvakanaka. Hino kamuta kuti titange no mazwi otapangihwa ngo vapurukiri. Vapurukiri mshakadi vatitumira mazwi akangwara pa 0265565493. Shikamwe takuti nyamazi tive mshakadi tichimbo durujira amwe ao, amwe ni asara, tinozuvia mshakadi ka durujira muzvirongwa zvinozotevera. Zvakanaka. Varo tino mazwi ababa shitotoku kuvira kumutundu wo Mamboni muprovinsia iyo Nyambani, asi imweni mutundu wokuti unovereketa Shindau. Izwi kana mazo kutanga ovatumira ngokuti kunyima ikukanga mbeu, kukova ikuvigisa. Baba Mazamera,
1: zvakanaka kutanga tinobonga baba vashidodoko ngo rudo vanaho kutumira mazwi kuti tishimambulusa kuno kunyumba yemhepo. Gama lokutanga nokuti mazo kutanga ovatumira kuti kunyima ukanga mbeu ndizona kamari. Isashiku kuna ngadi imbeu diye na ngwaru. Kaveta kada kusudira kumbeu, zinga itashe. Vashikaveta tingananga kuti nikada kuduru jira ngokale kuya padodoko kudiro kutenda mwali kusiyara isi. Mundu ushikana shigaro kuda kupuwa wotamba kuti wende woko kuchuma ila apartari. Wedi kana kamba kutaka shijuvi chuma heo. Shijongwe, wenda kamfundisi kwa gwadama kona.
0: Wenda kufunda.
1: Wanangani nukumbira wa samba kuti njiku ya katikuti ndi wanawe kenda kupaliza. Mazuona, uchaka enda nusondosa, ochepu wepi samba. Iso wala tunanga kukwidini, wenga kunyima kondoku. Nita ashi zese mufundisiwa wedaro kupekeja samba kunanga wezi kona ega. Zulipo zwe tama wa mfundisiwa, uomdoko uya wezi ziwa hawa. Mazuona, anta wakale gira kuwana huku, wale kuwana mahewu, wale gira kumpekeja samba iya. Ena nogala hake, tabe, mandinyima mu, sakanaka. Mbeu ya edini, ya kangba wala. Uochipo chano zona, umfundisi wano shida hu. Anta uhapeke jivo wala. Mazuona, anta wakushoni kuti, mundu chano zivea, achadolamba na chona. Nga apeke jivo mdunu wake, ashikashi ziwea, kumdulu jira kuti ena, anashi kushiziwa kuti mangwana chanzo koni wawo, uo, anudini hu, anumpeke jao.
0: Mshakadi.
1: Mazuona. Basa ndi basa ndi zona zondo osu kuti nini ndino ziwa kuteke nyakaro. Antamu mumweni havidi kuteke nyakaro. Jijisa hivyo wondho uya uya wapeye kubisa kursu sesambi kuteke nyakaro. Hato wakakomisa kuteke nyakaro. Nado sinubato kudari. Sinubato kudari. Sinubato. Iwo potu uvija kuteke nyakaro. Iwo uo angaita angabisa basa kuteke nyakaro. Uvija no kuna jira karo. Iwo no teke nyakaro basi. Mangwana haku dini. Haku besi. Kuna jira kauli yako.
0: Mshakadi. Ngati chimweni tingazvidira kumagariro edu ngokuti zvinanza kuoneka panjiku nunjiku ngozokuti muntu dangani alipo mudoni wako arikuneseka nyamasi. Iwewe unotendeka kuti umbese. Ukambesa zvidakunanga kuti urikuvigambeune.
1: Zvione.
0: Mangwana iwewe utamujikavo uyano wanawo simba rokuza kukubesa.
1: Zvidakunanga
0: kuti kubesa muntu ikuvigambeu. Mangwana inomera.
1: Inomera.
0: Kuramba kumbesa ikukanga kuti mangwana iwo kawana nano dambujiku yena azo iko kubesawo.
1: Tizona kamari.
0: Saka tingashidira kondoyo.
1: Kudeya kuti mbeu yese kukangwa aimeri. Inomera ngoyombishi.
0: Mchaitenga zvazindedi nashura zvokuti nini ndirikwenda kopandira mabonoro kukangwa.
1: Kakwenga kuchengejera mudoni.
0: Maona. Zvakanaka. Tinoona kuti mazwi ayawari ta durujira ta jekesera. Amweni ovatitumira baba shitotoko basi ngokuti muliro wombava aukotwi. Muliro wombava aukotwi.
1: Sakanaka. Ndinoona pashikungu kunanga kuti pano gara vantu vanita zvakashata. Audikani kutuopa kwedereo pundhopo ushizwa mazwa nosungwaro pundhopo. Ashutwa kuti yakazoguma ndhango vananga ngana wengepo pundhopo. Sudona kuti wekota muliro pundhopo. Mazuona wakandika mbava shikota mulira pondopo, iwowe no shikota pondopo, wakaguma kuti mbava yesungwe, iwowe no sungwa.
0: Munomuka kutwa mwese.
1: Kutwa mwese. Kuti wekota mulira mbava, kutayizi ino kotwa rono mbava ino kota mulira uu. Podo tuke enda kwa bafiro zayo, yivyo wesa mulira apeli kukuri, yikukocha shiro zishiha. Mabantu wewe kutevira nangai, atoli apa, ausale pampuro.
0: Iwo koko wavao kuzokutondora ukati ah ndakwenda kokota umuliro unokotwa ropo.
1: Zvona zvona zvina kuti zviro zvokuba iwo kambira kustenga iwo utori mbavao. Mazvione.
0: Ukawanika unovunjiswa.
1: Unovunjiswa ndao zveda kuna kuti pashikungo shina zvavantu vakashata iwo udikano kukwederera wende kogara kuita shikungo chondocho. Ngokuti vakazoguma vanoita basa rokusunga vantu vakashata iwo unosungwa pashi kungo chondocho.
0: Azvizokani jiki kuti ini nandipo ngokuti taukanda uripo.
1: Apa mabuya unobuya pundo pauri kuita chitenderano nomundo usvika ziva ninaini.
0: Azvitiki.
1: Mazvione izvo. Muriro wombavha imasoko o mbavha au vhiri kumatoravo usvigara naona kuti mangwana anatsokungwinisa mujere.
0: Zvakadi. Tinoona kuti hapana chiri chese chasara zvokuda kunyengejehwa pamuriro uwo mbavha au kotwi. Mazwi amweni uti nawo ngokuti chipanga chokuba ashidihwe chipindo. Chipanga chokuba ashidihwe chipindo. Ndiona basi mazi ababa shitotoko.
1: Zvakanaka. Tingananga kudani. Inini ndingava nourimbwi nokuti mazi wekutapira. Ndenda kotora mukadzi womuntu. Ngokuvhidza kwangukuvereketa nourimbwi wangu. Ndotorera mukadzi womuntu. Ndova ndiri naye. Mashikomu ndakaita kumutora mukadzi yasiba wangu. Chipanga chondaichai ndabva chondaicho. Ndovia ndomusimidza. Ndomudzidzisa chikora, ndomuvakira nyumba. Hazvina mbonjidzikiro. Ndapera kuchidida chipindo chonofu. Porutuka chipanga chiya ndachimbwedza. Oporutuka chipanga chiya chobiwavo. Ngokuti ndakaita kushiba. Porutuka mukadziwo ndomutorehwa. Oporutuka mukadziwo wonditiza. Ngokuti mukadziwo wakaita kutiza mamunake.
0: Ngari chimweni angatozovia kamari mwamuna okare. Ngokuti tinoziva mwadana mwadana.
1: Maone.
0: Asvisa chichikiriki kunanga kuti aiwa asvisa zviri kuitazve. Zvingatutuka kuti vatendera nazvo votorera nazvo
1: kupinda. Ndoda mukadzi wangu. Wowe wapera kushidira chipindo chipanga chiya. Waruza.
0: Waruza.
1: Andau kunanga kuti chipanga chokuboja chidihwe chipindo kunanga. Mukadzi asipi wako danga wakaita kumuba. Neto mitere zvakanaka kudini. So gara wakateya nzvuku imwe unotozosiyiwa zvewega.
0: Usara zvoshirira.
1: Usara zvoshirira. Ndizvona zvandozvo nekuti uitavo laki utoboja ngarava. Ungatotora ngarava yekuboja kakita kudua nozina ramaino rababa ngarava yekuboje.
0: Mwaverekitari zvongarava. Alipo zvamweni mazu vatitumira basi baba chitotoko vati ngarava iyo kubonga haipintawo.
1: Mazviona
0: ndizvona zvandozvo.
1: Ungabira kuipinta renyamasi chimangwana fumi watoguma munhu. Ngarava ii nzvango. Vanhu vanotoitwa kuti oh ketade kuibodzadi unotopekeja notinta iyo oh nini
0: wapenda kuinyarisa
1: nini ndakata gashto unoseke weta gashto njako
0: watoiziva kuti asipi yako ngarave
1: ene bo kufananga oh kaibodza mazuva toita tang kwanto watopinta rwaro zvatoperera nenge ndokukobura rivo dinyo
0: ndokuti wabatawo naye basa
1: na mazviona ndati vanhu zvione maningi pondopo apo vachete veita kuvereketa kupoterera mashikaveta zvinoitika misho
0: zvakadi. Shakana katinaona kuti tadurujira mazwi maviri aya nokuti magama kuti chipanga chokuba ashidihwe chipindo ngarava yokubonga kana kuboja haipindahwe. Mazwi amweni ngokuti zano mpaviri. Imazo kuti kazinji tina chakuwashandisa. Zano mpaviri.
1: Ndizvona kamari. Ndizvona kangokuti taviyali apa wali muri mukono muho nindiri mukono bosho kuti jifana.
0: Ngomazwi.
1: Shino tunya kuno. Shino
0: hapawo.
1: Masivona kuti tirivaviri.
0: Zvakadi.
1: Muri mumwekere.
0: Zvada kunesa.
1: Zvino nesa. Antaun zvona zvondozvo kuti nyumba yese idikane kuvakwa ngovantu vaviri mwanakadzi nemwanarume. Poti pamuzipo mwana yazi kumupekedza kuti mubare vana mazvino muri vaviri munojijisana. Kuti neti kangwina mubhaibheri. Masamba mukati muna muchumairi. Inonanga zvondozvo. Kuti vaviri vakamhira kuvata pondopo vanojijisana. Agula mumwe kero kamhira kuvata unodziiswa ndiani.
0: Hakuna.
1: Nendona ngwe kwedai kushibira kushikutavira, shikutavira shingaizani nomuntu. Ashingaizani nomuntu. Tasiyana muntu ana ngazi anopisa shikutavira shinothondora. Andazvo kushoni muntu anodikana kukandika nomudoni wake kuti wane kudini kubesana basa lijese. Zano mpaviri muchifamba ukapingwa wowa mumweni wanenda kubata mudoni wake umumusa.
0: Kuna chisikwa chakatoti jijisa kuti zviro zvinikana kufamba zviri zviviri.
1: Mazviona
0: izvi. Tina nyara mbiri, majiso maviri, cheve mbiri kuitira kuti tijibesane.
1: Tijibesane.
0: Ngokuti imwe injeve ingatama kuzwa ushoni. Imwe ininda kuwashira masoko. Unasa kuzwa.
1: Mazviona izvi.
0: Ngari chimweni dishurimwe ingatama kukwana kuda kuona zvinhu zviri kuitika pambeji. Dishurimwe rinobeseravo.
1: Mazviona izvi. Tinoona kuti wali umambo wajidza kuti dikana kuvaka shitaka kuva pano. Dakala kumani kwapi
0: mashipanda
1: nangwa duash fasha. Imi nofamba wanga ini, inofamba
0: wanga mkono mweni.
1: Zishu wana kubesana zilo.
0: Zona.
1: Nguti ude yao tambe, nito nono kaa kusakala, nguti jimwe jino pinda ngayo, ijo pinda wanga ini. Agula jesu jaka nao gilima ngupondo, nito kasa kulemba.
0: Zona. Zakanaka, tiri mkati mshirangwa shomazo ya Kangwara, mwusiku uzura nyamasirino, kufira kuna kuradio Musambiki emisoro provinsi ya Yosofala. Tishano duru jirabasi, mazwi otatumiwa ni baba Shitotoko kufira mamboni govuru mkati mprovinsi ya iyo nyamane. Amweni mazwi ngukuti mwana hashikariri, anofira mbereko, na wana kuti mazwa ya tisu mazwa kapinta taka duru jirashi. Hajini hajungati nyinge jirizo nyamasi kangaije abaziri kuna sakuzwa nyamasi topindaz.
1: Sokanak, mwana ashkaliri anofira mumbereko. Tinga tutangira kudiviro kumwaneo mesho. Kuti vana anojije shkola, mwana we hana shinero, hana mshira, hana uniform. Anambona ka, baba anonitengira. Kutuona nungiswa ndiri mwana akona. Mazuona, mazwa kata ukumbira, kuta utengeho ashkazi ukumbira, paru utengeho na mshira mumwene, awashivona waidewewe. Majwa kata kukumbira papa weno da mshira unamaroda. Unotenge hoka siyana wede utenga babako. Nguti waita udini, waita kulira chilo cha unoda. Papa noda shinero, mandidi shinero juma pata pata. Noda shinero jikita kufungira panye zuru, kudali kudali. Noda uniforme, uniforme noda lii. Andidi kuti ende maningi pasi. Noda kuti mtengire tesidu, ndenda kudini, kosonesa ndega mwada wainoda. Juha perega pasi, kudali, nosezwa kade ndeno. Waita udini, waita kukumbira babako. Kulira, kukumbira babako, mai wako, nukuti wese mundu kukuti akubese. Mazon, epa nini? Nde inga munu wana munu wana nyenge zirao dinyo yangu. Nde nakubisa koe za karte kundu sangu. So dinyo ngufata palo. Ukundo kuna kuna basu wakando garapana wano vunja. Kudea ukutofira mbele kunda olipi kulida. Wakanda kochemira mudoni wako shamali, nyavanchi, nukuti vizinyo. Potuka wakubesa. Kudea wakampira kubeswa. Watobuda mbele kumwenu kulida kunja.
0: Mchakadi. Nishona usundoso kudea mundu inini ninunchara. Ndaguma pamuzipenyo wa mazamera, tapera kuchunga mijana. Hino kamu ndishika ziwi kunanga kuti ndino njara andiziwi kurika imuwa. Mungara ngari kuna kutipeke jasaja.
1: Nesuonezu.
0: Ngari jimwe ni katuguma ngari yosusuru ya topira haya. Mungari ziwi sakudi ni kuti nina andizi kurika. Ngari jimwe ni mungatone funyisa. Ah, mavamari haini. Ah, ngonyowa hangu. Ah, ndapira kurika. Kuveni andiziwi ndino njara.
1: Makato feda.
0: Ndikatama kulira po imumwe. Amuji ziwi kunanga ni ndino njara.
1: Nesuone.
0: Kulira pangu ndikona kunanga. Ayu andizi kurika. Dangani munashawo shirichesi henyi chukurika. Ndipeke jenyo. Apondalira.
1: Mabone.
0: Uwari mwini pekeja. Mm-hmm. Adichafiri mbeleko.
1: Ya.
0: Yeah. Mshakanaka. Mwana ashikariri anofira mbeleko. Tazo mshakadi mazwi aya. Ota tumihwari ndi baba Shitotoko kufira kumtundu oguvuru. Panaje amweni mazwi avu baba Shitotoko. Kana mazwi gumisira ovati tumira musiku hunu. Munga ti veringira kundo.
1: Aba mazwi wanao ti kuamba jivo. Kulivangira.
0: Kuamba jimu kulivangira.
1: Kulivangira.
0: Ndotanga hangundini kunu. Mm-hmm. Tungu, regira imbasi tungu ambi ndatunga mirandini.
1: Mm-hmm.
0: Kuamba jivu kulivangira. Tungu wana kutitaka buyazo ndizo mmaviki ya kapinda.
1: Mm-hmm.
0: Mukati mshirongwa shino shumazo za Kangwara. Mundu kuda kuamba shirichesi kunyinda.
1: Kunyinda.
0: Kunyinda. Kukuti inini. Andinga vili kuenda kuamba shirichesi chondunziwa kuti shinuita shinhango. Pandishikazivi kuchijikira, pandishikazivi kunanga kuti hapa wali, no chijikira.
1: Mabona
0: yeah. Kulipo mundu kurangalira kuti, inini noda kuita chakati. Asi kurangalira kuita chakati, chonda kuita. Unamba kuvona kunanga inini, ndaka chijikira, no kuti andiziri. Nukuti ndika gara kugara kunda kaita, ndurangalira, inini ndi kurangalira kuita wendo, hukuda kuenda Maputo, hukuda kuenda Johnny.
1: Mm-hmm.
0: Ndika ringira mburosa mangu mushikana shiro, ndinga indadi Johnny.
1: Akwendeki.
0: Akwendeki. Mm-hmm. Kuda kurangalira kuenda Johnny. Ikuwa no simba, simbele runuwanika mburose, kuwanika no mare.
1: Nizona.
0: Tinga shudiri la kondoyo. Karo, munu nganjira kumenisho.
1: Nizona. Nguguti, ivona, wananangwa, washidodoko wananangwa na bazari. Bazari, bazari, adiku iso pakoti mwe sigalo.
0: Ayo.
1: Kuma mwantumu wananga, he, bazari la kona nangwa li bazari, nga hili basi, wananga, kuno dike nizu. Akata muna msele, muna ufa, muna wananga, hey, izwa yuwa nchasukwa nisi. Nchasukwa nisi, wakananga udakita bazari, dikana usukwa nisi, kuamba jiwa kuli chijikira.
0: Chijikira.
1: Mazuona. Kuti nekutu nangado jisa mwana shkola, kundika na lapi, kundika na kaderno, kundika na pashta, kundika na shine, zwaka wanda. Nanga epa nini, ndakena utalisa mwana nga jija, nanga kujija, kundika na chakate, chakate, inyandi sukwa nisa. Weze, nene kumutalisa mwane. Kamba jiwa, livangire.
0: Mzakadi.
1: Kuhimisa mamitu wa nyumba ji. Kwa basa kupasi yale, nyumba inopera?
0: Haiperi.
1: Haiperi. Wamba jivo, tovangirete nyumba haiperi.
0: Zakari. Zvakanaka. Warotino amweni mazi, mazi baba Antonio Shiku, wali vatinyorera kuvira mu province ya Yomanika. Vona vari kuti wakweva mutikiti, wakweva novana vavo. Wakweva mutikiti, wakweva novana vavo. Ada kunanga mazi ya baba mazi.
1: Mazi ada kunanga ngondava yokulovola. Kulovola mwana kaji ana vana vake. Mutikiti unangwara mujimai. Some tickets, Kupojiwa nao chavali, kasipozuro pepo, wakatura mwana kajiu, katura na wana keo. Mabona, hoshata vio unanga wana au, nga uhulile kena kainkwako, seni noda yewewe. Antamo, majite zwala, nga anzu unangalo masoko. Wakwewa mtikiti, wakwewa nuzumatikitisu.
0: Hapa shina pukutizira.
1: Mm-hmm.
0: Chakade. Tirona kutikazinji mazui ya ishandisiwa, ngariondoyo.
1: Ngariondoyo.
0: Ya, mundango junitika chakade.
1: Sona kamali.
0: Chakanaka, tumuna kutiapana shuzinji, shotinga nanga ngondawa ya mazui haya, akatu jeka kadini. Mazamwe na utatumiwa kuvira kuchimoyo mpa Mariano Jaime. Mariano Jaime vati vanyona ni wana kuti ngondimi yonishikazi vingo yapi, ndakuverenga kudari kunyona kuvaita. Padza ari nyepi. Ni wana kuti veda unanga kuti baji ari nyimi.
1: Ari nyimi.
0: Baji ari nyimi. Baji ari nyimi. Ikunanga kuti wabata baja wabata baja
1: wabata baja wabata baja
0: jwasiana kutama kubata baja nukubata baja
1: njisona
0: wabata baja padoko waenda kupandira ntikiti njiku imwe inomera pirapo ntikiti inobara untu wana chilichese jwasiana numundu hazivi kuyeja nukutopingata bajere kuenda kulima
1: mabona isu
0: kaa mingaza jirisi
1: ndizona ndizona wa sakramentu ngukuti nekuna mba nyamaka mpunga waita mshoma maisaka siana kita kupuwa ngo mundu Takulima ngupa baja pontopo wakaita padokopo unenda kukukula sakalere mera sakasiana takupua ngo mundu sakaleruka ngokuti kunyima kwa baja na kunyima kwa mundu pakasiana mundu kampeko nanga andidi iwalamba andidi mesho akula baja lolima nangwa patsa mali palipo no wana padoko kunyima baja alinyimi kuna ngokuti baja polinotema uno wana padoko mundu kampeko nanga andidi wanyima walamba mesho aumbangizire
0: nshakade Zvakanaka, tinoona kuti mazi aya akatojeka kadini, hapa shina shimwezo chotinga nyengejera, nokuti kudeya muna zvirizvese zvomuno rangarira kuti aiwa, etisu tasira, kangaije mungada kunyengejera, mungati nyorera pa foni yedu, mwita kunyora tsamba basi, pa 826-56-56-49-3. Mwita kunyora basi, amuviri kufona kukuti ingari jimweni tinoona kuti vazinji mandu vananja kufona, asi etisu ati daviri kunovaya vananja kufona. Zvakanaka, amweni mazi, tatumi kwa ndi baba Albino Set kuvira kumamono. Baba Albino Set varikuti kutaura shitovu kuchia mbusa. Nemuna kuti takabuya zvendiwo mazi aya
1: munhu. Takabuya mazi aya.
0: Takuvacherekejera zvinhu takadurujira ngariyo baba Mazamera.
1: Zvakanaka, itutsu takadurujira kuti pokutanga takadurujira kuti munhu anoshanda basa. Paanoshanda robasa, angatuka ashishupa pabasa peya. Porutuka wabuda, porutuka wachichwa. Wenda pambuto imweni. Antamu, waleso pambuto paanendaro usha kufa apa. Paanendaro, wenda kubata pokushoni kunyisa pavea. Mazuona wadini? Wambuswa.
0: Wambuswa.
1: Ipodo kita kushupka. Wonanga nini basa iya, ndi charidi, wole gera. Wenda kubata kumweni, wonanga ipa. Ndeta mbujikia, wanda sokupuka. Mazuona, kudini? Wagalisika, watauwa. Ano taulari unga, ano shupari.
0: Njaka.
1: Mkuruo, taula wala. Wenda mombera, ishtovu tatauwaru. Ndizona sondosu kunanguti... takafa mombera, ngohondo, tovia mbera munu. Vazinji venga mombera, vachinga na nyumba jomapuwe. Majiva mweni wakugara mnyumba jomkwiri ilo jia. Mapire edo, gara wakijawa norushu, nwenga mtunduwe.

0: ino kurikiva uenda
1: gresha
0: mukuona wala tukwera zeri uenda gresha uenda madoro tufindara pondo opo
1: venga
0: katambe tesi
1: katambe taita hamano hamu
0: taita hamano hamu kushinda ngamukoma kumbulero
2: Podale va purikire ndikana murati musambiki tusikampata kupanda ku triguma kumbiri mukati mushirongo chiduka muchoshiro vechesu makanga usiku nyamase emisoto provincial josofala pomu nemanika tirikudavi jana apa nomtetembe nozwe raimundu demos mtetembe wakava kama shibudilira mukati mupikisano kama nozwe kuimba sofala pano papaira raimundu demos zvino takupurika zvakamu mweni ngoma takulira zvakamu tichidavi jana mazwi kama kusiyana siyana mumbo zvemukati

Ah, tazurizo waimba Roberto Carlos achiti vanonanga kuti mwana rume hadikani kulira ngo rudo runoineka hokuti yena hazi kukwanisa kuchengeta. Roberto Carlos kuda kumusa zvimweni musiku wakadare. Chiri kuita gumi naimwe gumi nomusesa mfumbamwe 23:19 Radio Mosambiki iri kumupa mumbo Jose Seneko mumbo chokumbesa kuti ohope chikasike kuviya kuti muzorore kuitira kuti mangwana mumuke nosimba. Roberto Miranda achiti eutiyamu na itusuvokamu tinonangavo kudeya itiso tinodisisa imwimwe muri kutipurukira panguva inoyi.